chimich tachiveris tin kulvachich y chikanikatzin navi chini banatechronoher y es ibatelken chuichien chupani rucha berri dios achierri es ibatelken romari moises y es ibatelken komari chakachik achiari shekalahirisan rucha berri dios y ojerkan y es ibatelken chupani buch rubini ansalmos Kariri hashu benchi kiri chinti ashchi ki vetri rucha berri dios rizi baterkan. Ishu bih kachike, kan zi baterfi kakenri, chi yendi Cristo kochi ninkovisahti hoch pokonar, i chi kan yiken navi, i parosh ich yik astekpe, i chi ekori ishke be panubi yendi chiste ki zi hoch ri rucha berri dios chi kiri vinek chuechner wachulev, chi titzolimpe ki kush rikindi dios rizin nikuyutek kimak. Ini tikiri besar repal Jerusalem, iris dikan sitzat, tikala kirisah kari sitzat. Ikan tiba kasah kah berrenim ikan cibes cari Yesus. Kan stintek kape cibe rirusuhun di nata Dios cinu ya pe cibe. Rirusuhun kari hati beris hari lok oleh Espiritu. I hari ris toyo onka ibu cuka. Ikan kis kohe kari wabe patinamet Jerusalem. Kari ich toxtikape ri lo oleh espiritus chachike tokri Jesus stolin chilachika hrikin ri Dios iri Jesus xerukuaj el riruti hoxelak apatinamit Betania iri chiri rija xerutete hriruk achikaj ishukutuk rutsi ri Dios pakibiri je iri Jesus harik ari nahin chubanik tok hayan ri xuchar el ri hakari toxiakatej el pakakir ishukuesh ka el chikaj Riken di Dios. Iri ti hoshela kanskiya karuk ihri Jesus ri chiri. Karishe tolim patinamit Jerusalem. Rije kan hanila ka kikoten opakanima. Ikan ih ka ekori para choch ri Dios. Richini kiyaruk ihri Dios. Ini kinimirisah rubi. Kan ki kari. Liru kaslendi Jesucristo ri tibatesken Roma San Juan. Tanaj hun. Ri Cristo ri chaber shok ka chesho hinek. Ri Cristo hari ri chaber. Toxtikir ka pero nojer kan kovi riha. Riha kan ko kariken di Dios. Y riha chuka kan Dios vi. Riha kan kovi peri ken di Dios. Tox baner wachulev. Y romari ha tox koro nojer. Romari Dios parukari Cristo shuya vi ri chin shuben ro nojer cosas. Rikin ka riha kovi ri kaslen. Ire kaslenre hakareri ni sakirisan kichin divinek. Ire hun sakirre kani sakirisan vi ripak ekumatahinek ki kaslen divinek. Ika manjumeh ka chupunek taparo ari ekumatahinek kaslenri. Iskohe ka hun achinri cha ompero mari Dios. Hun achinri shubini ah Juan. Re Juan kare shperichin shoruk alahirisah risakir. Richin keri kan konohel ka vinek tikinimah. Kantikinimah kari nuyaru tzihor riha chike imanjata kari hari sakir riha shashe kari chin shoruk alahirisah risakir ri ikanha kari tokshokari sakir ri chuvach rilwachulev hariri kitzik sakir rini sakirisan kichin divinek